0: Ih, kalau makan cemal lagi, makan lagi.
1: Hasil makan lustru, makan hati ya.
0: Kenapa kena ulat kena?
1: Oh, kena makan lagi.